namas jaanas kwasi ki kuro taripi. Alang ye kuro ini kwasi. Aladien kurin kwel ye namas kwasi ki male taripi. Alang si kwa na kieng taringa al kieng taringa ala pangagi. Do al den sursi bagipi as sasonga tulay. Alang si ki male jawliti. Na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu. Nina al baji ding tebunja. Nina aping songa tulay. Alang si taringa nja jaw. Alang si taringa nja jalum. Na dokila samalmal madgising jisi udonga jitipya. Marang ji gisi gis nyinti. Alang ki sejei ying ajamba. Walagal gisi gikuro jiti alang ki sejei ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alang si yang asi jitanga asjaba. Udonga tulenga si jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tuling si tulaja ke la jisi kis tulila duya. Di imbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekaw. Daendora adelong alang taringa ki malekaw. Niki jalung. Na tuding ki jarungale tulajang. Long pisi sejel ling jitanga. Jitangan juengi le karajangwi. Walagal jundi. Na taringja, taringja ndora, ndora tulle kwangi. Alang kila utonga yundi, ki kwan taringa njanga ndora. Duong kwe kingasi gis, taringa pi. Daele undul, alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo aboki, ki kora jitanga kiyo. Aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal baski ngasi otanga kerna kawe. Jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kaule. Innamas jundinga songwa undul. Ide namas ejei koranga si jabung. Abaji gingo ri it alji lompile yuel. Ela ba dini. Aba udonga si sa songa puto jel. Bas wai sa songa undul. Na alang ki ela wai zi karakawi. Bang kaungi nusursi puto gel. Nusursi tulle gel.

gunting, kurangan jari. Terus, jangan dia kuali, gela-gela undu. Lain, nasiye sasonga donggore indel. Kulgar ilain, nasji sasonga donggore indel. Na donggore jeng ine, nama ilong aldu udongasi, impi alye kuali songa tulay. Na lompi udonga uungasi, al den kwen jirsingo kela amiba. Na au nadin sursi ken korangale ja. Nukwa kitsi jwenyi asa kientonga lo toktidi. Na jitangale karrajangwi. Ji madgin kwa kit puldung korul. Asa seje akimba. Kise din jain ala longiti. Kagis undul. Kwa kerngasi jitangale asjoba. Ling jige sasonga ki. Kwa kit asa seje akimba. Kwa kerngasi kusenga kundula. Yemba ilong alang koranga tulenga kabe. Aba akasingiba. Yembang kagila jige isi. Nama in angal kanka ila utik.

na kain keljam kwa ete ina ninkarin na magal askir kela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela ade inkirsimu na asan kir kerka kitar kainge na kitar kainga gado na longa dingang dosi kwa kengang al dingang kundul nas kaw ilayin anasi kain kir kerka na ete na may nakarin na magal askir kela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kayang udonga kirkirka kitar kayang yene kitar kayang agaba. Na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskaw. Ilayin alansi ki kayang

0: balla kanga jam ko adaa en barnaamij orre mudu anjaare na daa en barnaamij orre mudu anjaare kerek bas udu nga tuldo nga kundul na de en kirsing na ete na makwel yani anang daing borun kirsingo yani masanal kwa daa burusi kwa lan kabina di en kawal na kipora na makanna yani na kunying lakin dog daa junyo ina lombal ke donga togi na ma idu de en barangu nyi na urunga kaldi na kotenga sarra sur kago na ete na makwel alangi trik ila en kirsingo mad gisi nyingi na kwa djundi da en beledok na kwa disi te unkari matning kawina don toke na ine minding zaki ke ina kanji wala kariba na ma mayram bana su pour sa trikani na kan na kal kien kal jam kwa su don kanet bago mayram bana na kwa zi don bani
1: e osina profata longa kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi kirefiana kank kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itkegilal dang idikenas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang worren dio ke ngalan kirsin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulei na doxi kwa sina jwana ganma tuwa wo tobale kingo ina do kwa donga ni
2: kayangal jam ko ba live del mang dombaing una ko zang karabaing na uika azangal daimboru zu ko mo iding na kwa dengere nui kae alangis kabe na nama to udo to la kae na ko la landeng en kirson asang kwa nyeding elen kalung namasgal kelkam
0: tulei na nagal gis inan taras gis kwa sa salim ba na nama ganine tirikare na dan tombolin dak dikelkam yalma kinga na kanji mo

jo baru kere duonde mbuling al jabung ila ti ajabung ba elen gisi du jawi lol ila si jabung elen gisi ere jagi namaran jagil kawu donga ge wala gal kage si gisi sa so jigitia wala gal kage gi en gisi jundi ana jike en ere janni nama kela si yan jabung wala gal ay ere ne gisi din kin jay nga jengel idi ne ki jengu al kam jengu o jay nga jitinga ge ba wala utonga jitinga ge ba al gi kuro kan ne sen bi bay ngololo jengi ngo ki udonga tulanga ngine kuro kani asambi udonga tulanga langan bayingo na udonga tulanga zingang imbao asang imbayimil ingarisika alawo al tule idine abama edin jidin surla sejea ingarisika alawo al tule duwa kerdoban seti ina inkwa ingari al indeling al tule marangabas ji din sursi ji gila ja ne jawangiti na njami nye ingari tule la tule aiba namas gila ja ire dele imbaye na ikinga zingang sasunga agi kuro gi itafi nangi jundi neki delo leng doktaga akawba ilasi innama yeniki kwala lan dengin yene oto idin itesi timbit kawe na dengin do barnga sikingo ya ariberi ya ba ilona makanetisa ba ina nja daura ya den tabay kawa seti ningwen kelel indok bas ina min kikayan surunga si auna inkana makanetisa asang inkalung ay eri al gi elnes makanetis dele arrayanga nekel idi na ji jibadi sursi njani nal ji janna dawra jang na makanatis na undu na jisikal aba enen jani jang ne kikin utonga si enen taraz giyo ki uto aban domja na ribi arisi al jaw ban jaluna tabunduiti marang aba ji na jaba ban jalun ne ki ngudo tabunjole itinin ne ki akwel ba alan ari jaw ne ji ina jamin bal tabunjan ni al karin jayiti lolo ila inanan dom aiba barnga kwanya tinin kwen namai dok sasunga gi ine gis a tulle aweril kain belenga wala gal kain utonga si dinna ki yang kwesi mihim ti kangole yang kwesi sasungas mihim kandain jainle wala gal sasungas a tagatini asin ki dain jainle yang kwesi kaimel na karabadi ambarang ina baba karang na di ambarang tolla na do waren duang nan do gutonga si jeimasi insi email ina se bi email ki kwaranga nyetini kwe na do gei ne sunga gi donga ni au na duin donga di elefa marang kawel atondeng halagaile asang lomvisi ailangi binga si jundi ne kakire dau beng ne kensi belabi asagis kamil lomvi di ne ji kuringan kuri jang dai lomvi tok jawil kwa incoming a ki sense abaji lomvisi kidin belajir singo kelela amba marang ki sekel a daimba iri jawil jang kaingi si alkel jam ngis dok ki sense tulegis taraz gaw ki galun sel king kuro king an kanes ganyinti asag is coming ki uto kuling alji janes ganyinti ki king kona na din kon kona se jagin yakeba e ya

na ete nama da metil dikke na kuela nde question na main beleng lompi kingasi gijundi na kalu in nama metiri na kuela nde question na main beleng alang lomping tareja alamba den kuesi seyel lompi top nas adeng kawe alangi kingasi kanji tangaira mulagal do it ala ajamba abas kilmani ka kireyang nas dengere jeima jamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe mulagal na injeng na dengwe nanning injau nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den suring pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kilma durte indeling nina al bas kijungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyingi liaji nama udongasi deng tong injau nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala yedele ela nang ning tulejang deng kweng kuringsi ninjuel daing irinyet deng kwe kuringzike daing irinyet ki abana deng kwesi kwel ilaing nijeng kingasi gis jandiwo kwalek kanea asang yangasi kalnga deng kwenjang kwa kitsi ini alaya kwel walagal ala yesi diengiri kilimsi mwoy. Yesi kuring kaniye alansi kerkerfea kie na dembele yesi tiyel na udonga tulanga sepi. Na ki lompisi kain udonga jitangang jale songa kwel. Nina alba ye duoy nangising kingasi lom. Kila kwa alkin tari nga kawe bas jain di kwang kaini. Kwa kit ala ilasi akawe ba basing jim kaini. Aba seke kwa kit alumping kwezi sekele albatare apale kaini.

lompi ba dain diyoke na bang genkuro kit ini alang gundi na kikeng koranga tareja nang ning kieng udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilaing na taringa nyet kau algis ye kingase kwa alanka lompi ba dai bai jandiwo ini lompi lia na mai jandiwo ini kideng dora it

yi kari asin yamba au nas den kwen unga ere yemjang chitan inkwa anangi gizi lompin dora jasi kwa kit asa seje kenyi na kwa kit asa seje ya kemba na ne ye nama dien ungi na tetare wai na lompi seje kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini na den dora kagilal abas jije jang na kelmas dure yang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi aliye kwel alan jawi na sinye lompi kingasi gi kuro kit ini alang kalu na den ara kerengel na asang jeim kang kwa kerngang ere nansing kelma durte kang kwa kerngang ere ide basing keng jirgimo kang lompi kingasi gi kuro kit ini alang si jolu na ara yarang kang na alang kelkam na jiwis kang eri iting al yekwa alang den ara kerengel asan jiwi kang na alang eri iting ara kerengel alye beleng jiwi eri iting al lompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo lompi kingasi gis kronyiti alang kagil den ara jarangsi na kelkam alang si kiwi eri it al lompi beleng jiwis eri it al lompi beleng lia tagaba basin jauli jitintas kitulini lompi kingasi gis kuronyi alang lokolu na den ara kerengel den kwe al gis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lo kagil na den ara karang den kwe al gis argiti alang se kei wala gal alang se yeile ko lombin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lo kagil na den ara kerengel alang den kwe si se kel na lompin tari ainin kaw lompin kwe kingasi gis kuru nyiti ala lo kagil na den ara kerengel al lompi sise kel na alang kalu yesi lompi kingasi gi kurukit ini alang deng ara kerengel lompi nang kurukit gi ini alang ki keng korang atare kau alang kain udonga jitang yoyengi si kundi lompi kingasi gi korang kit ini alang deng ara kerengel nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi kingasi kuro songwa ini alang deng ara kerengel lompi kingasi gi kuro kit ini alang kalu na deng ara kerengel lompi kingasi kuro kit gi ini alang yesi sekel na kwa kerengasis deng bele kauliti lompi kingasi gi kurukit ini alang kalu na deng ara kerengel na ngin kurukit ini alang lompi na kingasi gi dok kurukit ini alang lompi si sekel idin alang udonga jitanga akawo abaki lompi jayin jotoyngo udonga alang udonga ja na jayim si alye beleng na kilmagi saka kiri enga na lomping jema zamba lia loy lan jawaba aliye beleng alan jawaba.

na kan kel jangwa ete no kwel nangine kari namagal asikel kela naskaiti dan barnawe deleke mitile nas gal erikel kela adegen kirsimo na kidok ingwa dan barnawe deleke mitile asa longa dingan kwa kirang al dingan kundul nasko asang kirker ka kidar kaenge na kidar kaenge na ete no mene kari namagal asikel kela nas alle dikel wala gal mitil dikel ande en kisimu na nama ine kare na ite nos dog mitil kan kuel alande en kisimu dai mitil no embeleng abatu linzi yarel ana mbaki sitan durato ben na ine in bele mitil in sinema kuel anan giren kan ke gire beleng nama embeleng lompingwe ngasi gis belenzi paliti ye imbeleng ki alquel alan jopo duosi sekei ala lompi adempia alan dain dio kwansle keri olgal alan dain dio alan dain jain dio kwal keri ye imbeleng ki alquel ki korotianga alan kenga kalimu namas ki lomping kutiyang pisking. Ji alang lomping kwe embele si ji alang si lomping kwe embele si jumo jawil. Al lompile ela. Aba ji joini alang ki lomping koranga jo din jayle ba gising din se jayle nyingi. Namang dinjaile lumping kwen sejei lompi na den usi dire daki undul na dok lumping kwen sejei nama dile undul nan sinjang ki kila dorang kikin unganyet walagal kwa ki kikin unga yitangang jale yitikin kila kwa alki unwa jitangan jasi akwele balam kundiyan nam jitiye namang jitikin namagi kingasi rengel abas ki senga si kina dembeleng jauli danjaile duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin nama kien udonga jitanga jasi le karaka wel nama kien utanga wala gal udonga jitanga jale karaka wel dumping eres jeimo itti jabung ala yakwel bagin jundi nas den kwen se jeinga jalum nama ki se jei ilain alang si jobong na lomping jaying diwele jo ginsi nama deng si se yumo idin na ye lompi na ki kise kwel alan yesi se kei wala gal dia ki asin kiwa dengwe alba yei lompi na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Alan si kalnga tulin si aipi. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalnga na tulin si kawe. Nina alba lompi kwel.

lompingwe aliyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kegile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kempirjenga ingis spaliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilompi alang kilompi bang nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kweng jirsi nas yangasi deng jawliti di na bas jisi udonga yitanga kawe nang gi jisi karali nang karali ala lomping kwesi sekeal walagal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kuri akulalbo na dembele njawli asa kwasi sejei leduti aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na deng u dile ang elabo ji lompisi ulduntaga anjarambo yelou gi gisi namang ding king udonga kital jijau namang king udonga kit al jijau ye lompi ye longsi nani nas gi jinel kit al tolange na nani na gi yarel kit al tolange ba ola gal na jau kit al tolange ba alang dem kwele ajeinga ba

aboji juel alan din zursi di tangale karrajawi alan bas lompin kwesi yin nan sing den gudin jawle yin lompin kweng korangasi jabung ne keng atari ja din jayle alan bas gopongo walagal alan bas jumo lompin kweng tulangasi king udonga jitangang jale jaring walagal karrajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise giwi jinsi alambas jumo lompin kwe al din bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joyni lompi basing ela ken udonga tulle adile na denjawi den kwesi sejeyi udonga tulanga sija abas abajuel alansi kilompi bel udonga tulanga sija kwa kenga si den kwen ere udonga sjaule aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjen na alang den kwen ere tari songaja na alang yisi sejeyi king jitangale kara anjamwebo. Abad lomkwin kwezi jaringi, nankwa kerna si dengi ngas juwaba, lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulenga si jarel, na lompin kwezi se ajelba, tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei, na jitang jul si jundi. Namang lompin biu si jundi. Aba lompin kwe si jaringi. Na jaringi alang udonga jitang ja de jaring. Alaji jau lompi tobung agesin jeba. Aba tulanga si jaringi. Na jaringi ala lompin kwe si. Lompin kwe embele. Jirsingo, jinsi alba, jiile alba tokwele janni. Aba lompi si na den tulinsi jaringi na sejeyi asgamba jitangale anjuroba. Kwa asa sejeyi yake inyiba, longa dikongale na zitanin donga akurelego.